0: Blue Hemat 50%. Oh. Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
1: Ah, tah eta ibu pinter milih Nuvo Family Body Wash eta.
0: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngalembabkeun kulit, nyebabkeun iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
1: Kula wargi terlindungi 24/7.
0: Pisan.
1: Kala-kala, stokna masih seueur ceu?
0: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
1: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
0: Ih, mangga atuh teh.
1: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family Anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai,
5: sorry, Megandomani ya?
4: Iya bener.
5: Tuh bener kan, aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
5: apalagi
4: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
4: Iya.
5: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care. Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel!
8: Hai semua.
9: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses, isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
11: Dari Wings Food.
14: 90.7 Fortune FFM.
15: Buat Ibu Ipung lagunya Janji Suci ya. Saya selalu Bu Ipung.

0: kita akan bacakan dulu nih untuk Anda yang sudah komen ya lewat WhatsApp juga, mungkin di situ ada WhatsApp juga. Ya. Ini kita akan bacakan dulu dari mana nih? Sekarang dulu ya. Baik, terima kasih ya untuk Ibu dan Bapak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembina keluarga Genjering, selamat pagi menjelang siang. Pagi, Neng Sulistia ya. Dan Neng Hajadian Negawati, semoga sehat semua, tidak kurang satu apapun. Amin. Berbagi di hari Jumat ini sangat berkah. Ya. Betul apa yang dikatakan tadi yang sudah diulas, bahwa berbagi di hari Jumat melipat gandakan kepunyaan kita, bukan betul. Berkurang tetapi dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda. Ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa menjadi donatur ataupun juga membagi, walaupun tidak terlalu banyak, sedikit juga kalau berbagi itu tidak menjadi masalah karena sesuai dengan kemampuan kita. Kirim salamnya juga untuk Om Yuda, juga untuk Bang Len. Halo juga untuk Meliandri yang kemarin tuh lagunya ya mendayu-dayu, genjreng lah pokoknya. Terima kasih katanya ya. Iya. Kemudian juga untuk Lela Binangkit atau Marin, juga Olivia Senja dan keluarganya. Juga untuk Ibu Ipung Sapuro, Baleba juga selamat pagi, Bu Liliana ya. Semuanya lagi nguping, pokoknya digenjrengkan lah. Lagunya terserah aja, si Ibu.
1: Iya, dari WhatsApp juga nih Marin ya, atau Mama Rindu nih, maaf mbakku juga yang sulis lagunya dong, Aku Bintang Kau Rembulan, Hatur Nuhun katanya.
0: Aku Bintang Kau Rembulan.
1: Betul, Aku Bintang Kau Rembulan.
0: Aku Bintang Kau Rembulan. Baik, kita bacakan dulu dari Bang Len nih.
1: Iya Bang Len.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembina keluarga Genjering. Selamat pagi Genjering. Mbak Dian dan Neng Sulis. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat ya. Lagunya Bersamamu. Salam-salamnya, salam Genjeringnya untuk Ibu Ipung, Ibu Marwan, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Meliandi, Ujeng Jay, dan semua saudara Fortuna saja dimanapun berada. Betul. Terima kasih, sama-sama ya.
1: Dia Lela Laila juga, Lela Laila hadir lagunya dong, Ada Gajah di Balik Batu. Terima kasih buat Badian. Mursyid Feroz juga do like Kapur Klanas, tepatnya Tanah Sandra Bogor hadir bareng Mandel MPMP. Buat Tadian dan yang sulit cantik ya, selamat bertugas, terima kasih. Korban Fitnah Das juga, Assalamualaikum Family Keluarga Fortuna FM Genjreng. Kirim salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Miliandri Balebet, Ibu Marwan, Mami Mino, Surya, Kang Basar, Kang Joko, Jeng Jay, Teh Olive, Teh Aren, dan juga nih buat Pak Ben ya, Deden Dembol dan juga Deden Bantas. Maaf buat yang gak kesenggol, makasih buat Bu Haja sama Teh Sulis. Selamat bertugas buat semuanya, lagunya dong dari Wali, Salam Lima Waktu. Super spesial buat anak istri yang lagi di kebun mumpung libur, Fortuna Genjreng. Santu Keto juga Ganjar Bali hadir. Mas Irul juga, Assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Oke sudah.
0: Terima kasih semuanya ya. Betul. Untuk Ibu Liliana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pemirsa keluarga Genjreng, lagi sibuk, Genjreng. Lagi banyak orang di rumah nih ngebetein. Ada pasti barala, kamu mau pada bawa anak kecil mah ya.
1: Iya pasti.
0: Pokoknya untuk kalian berdua selamat bahagia aja hari Jumat ini ya.
1: Pastinya.
0: Oleh kita langsung aja nih lihat Balebat sudah ada komen belum, ngedua ya bangun atel lo bawa masalah wae. Ya
1: Balebat.
0: Tuh nggak ada belum.
1: Banyak main aja ke Fortuna.

0: Serakap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai. 90,7 Fortune FFFM. 90,7 Fortune FFFM.
1: Cuci yang numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hardware, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare. Power Gang Push.
4: Yung, ayo dong. Ya. Wi-Fi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
7: my mood booster.
0: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
9: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
8: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.

0: fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
1: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap, Ariel.
9: Hai semua.
10: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
9: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Cek, punten.
2: Mangga.
1: Beli sabun.
2: Prek
1: Marandi, sabunnya saya.
2: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
2: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
1: Ulah, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
2: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Oh. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo Family Body Wash.
2: Eta.
1: Dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali lebih cepat bunuh kuman. Eta. Dua kali lebih ngelembabkan kulit. Menyebabkan iritasi. Bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
2: Eta pisan.
1: Kala-kala, stoknya masih seueur, ce.
2: Iya, atuh seueur, teh. Rek sabaraha apa?
1: Ah, borong kabehanana. Nuhunya, ce.
2: Ih, mangga tuh, teh.
1: Mandi jadi lebih hemat, pakai Nuvo Family Anyar kemasan 200 mili. Ngan 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
3: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: 90,7 FM.

0: kita sebutkan nih yang WA dulu, Ibu dan Bapak Marwan ya.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk Bang Len, kemudian Bu Liliana. Ya. Dan di sana nggak ada yang WA ya sekarang?
1: Yang WA katanya Marin, hatur nuhun bahaja sama Nesulis katanya.
0: Sami-sami.
1: Iya. Sudah, tidak ada. Terima kasih banyak nih yang udah teplop juga kita bacakan kali ya sekalian. Yang terbarunya juga nih dari Kak Peggy Kusmawati juga hadir Mbak, masih di Slamet Genjreng euy. Diwan Tibi Nangkit Lailawati Femna Keluarga Genjreng euy. Sivana Sinta Radio Fortuna Sukabumi Jumat pagi yang indah. Mas Irul juga Assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Ateng-ateng juga Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng euy. Assalamualaikum Mbak Hajadian Egawati juga dan seluruh yang cantik-cantik baik hati ya. Ateng Duren hadir mau request yang lagunya di Elmira Terlalu Rindu. Salamnya buat Teh Melianri, Teh Aren, Ibu Ipung Sapuro, pokoknya
0: itu
1: buat semuanya aja.
0: Berapa menit yang lalu mintanya?
1: 30 menit yang lalu. Iya. Terima kasih banyak udah like ya buat Kakak Diki dari Sunandar, Yusuf Supardi, Ateng-ateng Lela, Abewasa Semplangan, Sita Aisyah, Hadi Suhadi, Korban Pinadas, Apok Jangkung, Rangga Widodo, Mama Raferotia, Rene Rentina, Witharmoko, Alam Sibli, Musa Kulibanguna Musa, Merudin, Mas Irul, Pegi-Pegi Kusmawati, Bendahari, Kang Enjang, Alita Ujiang, Santu Ketut, Nandang Suhendar, Icang Cepen, Yusuf Abi, dan juga terima kasih banyak yang udah teplop ya buat Dewian. Diwanti Binangkit Lailawati Ujeng Jay, Denny Akbar, Meliandri Lailawati Binangkit, Bobo Ipung Sapuroh Ma'ar dan juga Fitri Haryati Fitri. Sudah.
0: Terima kasih semuanya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, terima kasih
0: nanti
1: banyak.
0: Nanti kita balik lagi jam 11, siapa yang
1: betul
0: mau nyanyi siapkan saja.
1: Ya.
0: Untuk semuanya ya pendengar kita. Terima kasih, saya Dian Negawati
1: dan saya Sulistia.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: belakang time mail ya.
1: Iya, saudara Fortunate M genjering
0: membuka. Oh iya belum.
1: Hari ini terbesar 26 Juni 2026. Betul. Ya. Hadir Diana Gawati
0: dan Sulistia.
1: Maturkan selamat siang buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Demi
1: soal perspektif
2: genjering
1: eh. Genjering eh. Waduh.
0: Ini kemarin sama teh olip. Berapa, teh mel?
1: Oh, ada teh olip di mana? Ya. Oh, dibarengin
2: ini.
1: Boleh.
2: Dibarengin ya.
1: Iya, boleh. Menyanyi lagunya ya. Apa?
2: Nelponin Marin enggak ada.
1: Lagi itu
0: keluar tadi ya.
1: Enggak, Marin mah ke ini. Rutinan.
2: Oh, nah, iya pagi-pagi rutinan Jumat ya, iya.
1: Iya.
0: Jalan. Kemarin nyampe jam berapa nih Teh Mel?
1: Jam 3.
2: Jam setengah lima. Oh, iya, Marin ada Marin bentar.
0: Oh, ada Mama Rin.
1: Setengah lima, setengah lima kemarin teh pulang ya. Gala-gala.
2: Kirim salam-salam aja deh.
1: Boleh, sok.
0: Boleh atuh Teh Mel.
2: Temanya mana? Entar.
0: Entar, oke. Okay.
1: Boleh mangga.
2: Ya.
0: Nah, sudah ada?
2: Sudah komplit.
1: Sudah komplit, boleh.
2: Sudah.
1: Lagunya gala-gala ya?
2: Ya.
1: Kita genjeringkan dulu jinglenya 3 2 1.

0: Trio genjreng katanya. Ayo nambah lagi lagunya apa? Nambah lagunya apa?
1: Hatur nuhun bahagia.
0: Lagunya nambah aja.
1: Hatur nuhun.

0: Lagu apa? Lagu apa tuh?
1: Bingung.
0: Ya. Sendiri,
2: tajamnya karang ya tulis.
1: Tajamnya karang.
3: Tajamnya karang. Oh, iya.
1: Rame ya sepertinya.
3: Tajamnya karang.
1: Tajamnya karang.
4: Radio siapa yang kegedean tuh ya?
3: Tolin kayaknya.
4: Nyumit.
3: Tajamnya karang. Yang versi wanitanya?
4: Iya, bahaja. Kalau nggak ada mah nggak ada tuh.
3: Tajamnya karang ada. Oke, langsung kita genjrengkan.
0: Genjrengkan, Olive. Genjrengkan.

0: Satu lagi.
1: Kasihan yang di belakang, Mbak aja.
0: Ah, ayo we. Pan ini penyiar berkuasa ya, Nak.
1: Oh.
0: Apa?
1: Malam itu.
0: Apa?
1: Olive mau apa? Malam.
0: Malam Rita Sugiarto. Kita gunjeringan juga.

0: Sama-sama.
1: Tiga lagu gimana nih?
2: Ya ini pasti bosan dengarnya. Baja kemarin cantik banget, ih.
0: Wah.
2: Iya.
1: Beda gitu ya.
2: Panglima. Nanti dia naik tulis ya. Iya, ada
1: bajunya ini masih dipakai gitu ya. Ini.
2: Iya, cantik Baja pakai baju itu.
1: Warna biru ya,
2: iya. Tadi banget sama kerudungnya.
1: Betul.
2: Jadi ada auranya ya.
1: Iya. Aura-auran.
0: Aura-auran.
2: Udah cantik, baik, ramah.
3: Aura-auran.
2: Iya. Apa sih yang enggak ada di Baja?
0: Iya, ada sama di Mel juga. Ya. Iya.
2: Terima kasih buat Ibu Marwan ya sama bapaknya.
0: Ini juga genjreng ai katanya.
2: Iya, terima kasih Ibu.
0: Iya, sama-sama.
2: Cuman sayang aja di sini mah suka jadi lambat di radionya.
0: Iya, berarti loading ya. Berapa detik?
2: Iya, padahal udah pas gitu Mbak Jan.
0: Iya. Tapi enggak kedengaran emang enggak. Biasa aja we. Seperti
2: Mami
0: biasa.
2: Minok, sehat-sehat selalu ya, Ibu juga ya, Ibu Marwan. Terima kasih Mbak Haja, Neng Sulis.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Trio Genjreng.
1: Iya.
0: Cok, siapa lagi
1: Ayana? Heboh lah ya.
0: Heboh dong, harus begitu bikin heboh. Radio dia kan. Dia yang suka datang ke sini, dia yang beri makanan ke sini, jadi radio dia.
1: Yang perhatian juga sama penyiar.
0: Ini mah. Mangga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng euy, sareng saha ieu teh?
4: Sareng Mamah Dapi teh.
1: Oh, Mamah Dapi ke mana?
0: Nanti kalau Kang Egi nikah mau ngikut enggak?
4: Insyaallah kalau ada umur bari sehat teh aja.
0: Iya, itu pasti lamun sehat. Ini mah kita menggambarkan bahwa Mamah Dapi sehat. Kalau sehat nanti mau ngabringkeun Egi.
4: Ya,
0: mau ikut enggak kan nangis?
4: Mual atuh.
1: Nangis kenapa ya?
4: Nangis bahagia mungkin.
0: Aduh. Bahagia. Iya, cenah. Selamat bahagia ya Egi pedalam hati nama.
1: Benih tes ya tes gitu ya.
0: Menyanyi lagu apa?
4: Lagunya
0: ini mana celo di ditu. Celo di dia. Nengah naon ya tata celo di ditu celo di dia teh.
1: Kekasih biasanya.
4: Milarian iye teh aja. Milarian Paisong ya Ren.
0: Menyanyi lagu apa?
4: Lagunya mau coba itu apa namanya? Bukan tak mampu.
0: Ini laguna eta-eta kene.
4: Oh,
0: harus banyak aja. Koleksi atuh permohonannya ngaragenahan coba
4: permohonan siap
0: permohonan kita genjeringkan dulu 3, 2, 1

0: Piraku, Cek. Novo Family 200 mili kan 10.000.
1: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
0: Tah eta, ibu pinter milih Novo Family Body Wash. Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali leuwih cepat bunuh kuman. Dua kali leuwih ngalembabkeun kulit. Teu nyebabkeun iritasi. Bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
1: Pisan.
0: Kela. Stokna masih seueur, Cek.
1: Iya, atuh seueur, Teh. Rek sabaraha epak.
0: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Cik.
1: Ih, mangga tuh, Teh.
0: Mandi jadi leuwih hemat, pake Novo Family Anyar kemasan 200 mili, ngan 10.000.
2: Novo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hai. Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Apalagi
5: ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Winscare.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
9: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisia.
10: Ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
10: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
10: Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woi.
11: Dari Wings Food.
12: Hi Glitz, we are Glitter.
13: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
14: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie gelas?
12: We love it so much!
16: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
17: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
17: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
17: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
17: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
17: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
17: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks, Ril.
17: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
17: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
17: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
1: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
2: Ada promo juga nih, Dek.
1: Apaan tuh, Bang?
3: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food. Yes, yes.

sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup.
2: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
5: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya.

0: Soalnya ya Bu, Apotek Indomedika teh atau katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanannya cepat, sareng ramah Bu.
1: Ya bener banget, Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: 90,7 Fortune FFM.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Cucian numpuk,

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai,
1: hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delicious.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Cek, punten.
6: Mangga.
5: Beli sabun.
6: Hey.
5: Rek Marandi, sabun nase.
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
6: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Leuh, piraku, Cek.
6: Nuvo
5: family 200 mili, ngan 10 ribu.
6: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%.
5: Huh?
6: Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
6: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
5: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
6: Kula wargi terlindungi 24/7.
5: Pisan.
6: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
5: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
6: Ah, borong kabehanana.
5: Nuhunnya ceuk.
6: Ih, mangga atuh teh.
5: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
8: Ariel.
9: Hai semua.
10: Hai,
9: eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Power Gang Push.
4: Untung ayo dong. Wi-Fi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
11: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
9: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
11: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
11: Amazing.
9: Masa gak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
9: Choco drink
8: my mood booster.
9: Menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
12: Hai.
13: Hai.
12: Sorry, Megandomani ya?
13: Iya, bener.
12: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
13: Oh,
12: apalagi
13: ya?
12: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
12: Wah.
13: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Dan tahan lama.
12: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
12: Oh.
13: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
14: Winscare.

0: Halo.
1: Ya.
0: Om Iso, Proton FM, Genyereng.
1: Mau nyanyiin lagu apa?
0: Magadir.
1: Magadirnya.
0: Buat Kang Adut, Mbak Anom. Buat Ayati Bali, Mama Injes, Kang AS, AC, Kang Budi, Kang Reza, Mama Sam, Mama.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Domiso, Fortuna FM, Gunjring, oi.
0: Dengan?
1: Dengan Kang Usro.
0: Kang Usro?
1: Iya.
0: Di mana?
1: Di Cipetir Karudampit.
0: Ini lagu apa?
2: Lagunya
1: Gelandangan aja ya, yang bisa.
0: Aduh, Gelandangan matung telat.
1: Oh, udahnya. Cangkir kopi enggak apa-apa.
0: Cangkir kopi.
2: Cangkir kopi.
1: Kirim-kirimnya dulu ya. Tungguan kamu.
0: Enggak, ini jingle dulu baru nanti kirim-kirim.
1: Enggak apa-apa. Ya.
3: Radio Panteng Dengna di Sukabumi.
0: Gunjring, mana biar tuh? Ayo dari awal.

0: Turut-turutan ya.
1: Itu yang nangis anaknya.
0: Udah turun ya.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Mana nih suaranya ya?
1: Halo.
0: Halo, tidak ada
1: suara dia dan gembol dia. Halo. Bentar, sebentar. Ya udah halo-halo nih. Di sini nih, coba di sininya belum digedein.
0: Coba halo.
1: Sebentar, sebentar. Sok coba. Oh, belum masuk ininya. Sok.
2: Halo.
0: Nah.
2: Ya. Karasa ini.
1: Boleh.
0: Jika non wae karasa.
1: Mau nyanyiin lagu
0: atau
1: apa?
0: Lagunya.
2: Mau Jawa Sumatera teh aja.
0: Jawa
1: Bosan.
0: Sumatera.
2: Bosan. Mana tuh naon apa
1: saja Jawa Sumatera mah da urang mah lain urang Sumatera.
2: Itu kan aya ditu saudara sama itu. Sama bisnis.
1: Jawa Sumatera.
2: Sebetulnya buat
1: ganti sama yang lain.
2: Ya boleh itu saja.
1: Apa?
2: Itu harta dan kesetiaan.
1: Harta dan kesetiaan. Ya. Dan kesetiaan.
2: Abah Anom, Kang Adut, Api Udin. Eh, kita Kang Fajri, Ayah Susanti. Mama Sia, Teh Asi, Teh Ranti, Teh Ruli, Mama Indah, Mama Nura, Mama Syam, Mama Davi.
1: Jun jering, ey.

0: FM Genjreng.
1: Genjreng euy.
2: Ini terakhir langsung pamit badiannya buat Deden Gembol. Sok mangga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Deden Gembol.
0: Dong kita Fortuna FM. Genjreng.
1: Genjreng euy.
2: Mau lagu apa?
0: Kembalilah Nur Hayati.
2: Nur Hayati.
0: Kembalilah Nur Hayati dari almarhum Haji Ona Supra.
2: Kembalilah.
0: Ada gak?
2: Kembalilah Nur Hayati sudah
0: Namun saya diponis cinta. Namun saya diponis cinta,
1: Ada gak, Pak?
2: Non?
0: Diponis cinta.
2: Diponis cinta.
0: Dari Roy Hanafi. Diponis cinta. Fortuna Radio Podcast Kerenga di Sunda Bumi. Fortuna FM. Buat Kang Ahok yang selamat siang.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kasantankan surat pertuna patepang dan sem sekering pungkis nusantara di acarana Genta Pahyangan diserang bani pemirsa menuju di jalan kene digegangkin tabut ilo santan waya iya nubade jabung lawung kawis sunda anak tiasa di 0855 hiji opas 807 807. Gaskan atuh santos iya lagu pembuka di acara Genta Pahyangan genjrengan.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K.
2: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Everybody in the house, clap your hands up.
5: 97.7.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food.
10: Cek, punten.
11: Mangga.
10: Beli sabun. Rek Marandi, sabun ACE.
11: Sabun Nuvo family-nya.
10: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
11: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
10: Ulah, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
11: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
10: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
11: Pisan.
10: Kala-kala, stokna masih seueur, Ce?
11: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
10: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
11: Ih, mangga atuh teh.
10: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
11: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
12: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
13: Ariel.
14: Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
14: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks, Ariel.
14: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Sorry, Megandomani ya?
16: Iya benar.
15: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
16: Oh,
15: apalagi
16: ya?
15: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
16: Bisa aja.
15: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
16: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
15: Serius?
16: Iya.
15: Gimana?
16: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
15: Wah.
16: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
15: Mana? Mewah juga ya wanginya.
16: Dan tahan lama.
15: Oh iya?
16: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
15: Oh.
16: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
15: Wah, goals aku banget tuh.
16: Iya kan?
15: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
16: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
7: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Power geng, push!
15: Jom, ayo dong! Ya, WiFi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
3: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi.
13: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
13: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
17: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
18: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
17: We love it so much.
18: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
18: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
18: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
17: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas. Soya mie gelas,
17: we love it so much.
19: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
15: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
15: Ada Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
7: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
19: Ah, yang bener lo.
15: Cobain dulu aja.
19: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
15: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
15: Pedesnya juga bisa milih loh.
7: So creamy, so spicy, so Singapura.
19: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
19: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
7: Sedap cup Singapura spicy laksa.
15: Laksanya
7: senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
15: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
20: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
15: Iya dik.
20: Bang, beli sabun krim ekonomi.
21: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
20: Wah, boleh deh bang yang baru.
21: Ada promo juga nih dek.
20: Apaan tuh bang?
22: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
20: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
15: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa kita ngasuci.
20: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
22: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.

0: dari Wings Food.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Sorong Fortuna masih di acarana Gentra Parahyangan Fortuna FM tadi genjreng. Pongki nuju nyilok banira nuju jajan heula dan sada Fortuna langsung anu bade jabung lawung kabi Sundana di 08 15 14 87 807. Yo pongki ge bade digenjrengkeun salam-salam ka ngos sadayana anu nuju payuneun depan Radio Fortuna. Aya wa aong nu ti cenageun meureun nya, coba urang angkat teh atuh. Halo.
1: Halo.
0: Nya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha atuh damang Kapongki?
0: Didamangkeun wae, waong damang teu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah damang oge.
1: Kumaha di Sukabumi cuaca
0: teh? Oh, panas beulan terang genjreng di dieu mah.
1: Sami.
0: Sami. Ah eta atuh sok. Bade kawin naon mangga?
1: Heeh,
0: passwordna.
1: Parahyangan. Fortuna FM genjreng euy.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wede, meni komplit nya. Silakan atuh. Bade kawin naon?
1: Ya kepelangnya ah.
0: Kepelangnya ah. Ka saha kepelangnya ah? Teh ka Mama Nurulin.
1: Nya atuh ka batur.
0: Saha teh mangga? Ka ngos saha kawin?
1: Ka urang, ka urang cuci huru
0: ge. Sanes, sanes atuh sanes. Waong mah ah bisa wae.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Lebat-lebat Olivia Senja Pamanura
0: Dati
1: Bali Karayi Kawalon Kang Meliandri di Bikas Puyu Kang Udina Lemano Kang Arin Yekon.
0: Ih makasih loh mbak.
1: Teh Aren Teh Dekat Teh Lisna Ada Duit Kemudian Jemol
0: Yoi
1: Teh Dekat Haji Maman Apero Teh Anibar Awang Balon
0: Awang Balon
1: Teh Dekat Lisna nya Teras dari ka ibu-ibu Saburo
0: Mohon
1: Ka ibu Marwan dari Subapana
0: Mohon
1: Teras dari ka Mama Nura Lanceng
0: Mohon
1: Kita ujib dan kewiwi sampai 10 tahun
0: Mohon
1: Teras dari ka bayi Sulawin Tananya
0: Mohon
1: Teras ujib Teras dari Tanina di Cibadak
0: Ibu
1: Liyasa di Sulawin Tanam Menarika Balebat Pokok nama Kau kasadayana, oh kayaknya anu gacor-gacor ke mana ini?
0: Mana ini?
1: Mana
0: ini kemaja? Tok, itong diundang. Undang ya, undang, sok ketang.
1: Bodoh apa gitu. Mana ini menyesal ngalami, dan jajanannya. Mana ini mau kebagian
0: udah jenuan. Ih, ketunya ya, tapi mana ini ada genjreng atuh.
1: Ya, ada kawisna.
0: Mana ini diantosnya, mana ini?
1: Oh, ada ika, iya. Arya Kalakai
0: ke
1: Joko Tau benten ayah periogi ke Joko Tau nomor gen nomor gen nomor wawang
0: wede sok atau nyongkan wawang-wawangnya wawang kelah tuh wawang sonar geleng ah iya sinyal tayo oge nah sok
1: ayo mau nama kang nun bika cinta bika lulus salam binaranya
0: iya
1: sama Mama Nurul alias Nur Hasanah sama Mama Nurul nama namina kurang kali nubungsu apa mungkin
0: oh alah
1: nama asli nama Nur Hasanah
0: nama panggung eh disipil tuh nama asli nanya ya ampun
1: oh sepia kedua sing di paparinan
0: wis amin amin amin amin amin amin amin
1: yo dan
0: asik
1: gentra pertunan
0: genjreng digenjreng daya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ta iya mami nini paparitna pongki ya mama password
2: Gentra Parahyangan
0: Fortuna FM Gentra itu. Wede, beberang kene nya menyala ye. Tenagana menyala pisan ieu mah. So atuh mak. Ma.
2: Seri.
0: Ah, dari seri atuh Pongki ge. Atuh alhamdulillah mah nya bisa kena naik ya.
2: Bisa tidak.
0: Leles oge
2: naik
0: mah ini. Leles oge naik so atuh mak. Ye, mak ayang kawinan mak.
2: Kawin nama hayang kolot kalapa.
0: Kolot kalapa. Kang Mas saha kolot kalapa na?
2: Kang Mas sadayana waung ka anu dieu.
0: Ieu saatna ieu
2: lila. Ari manehna ari ka manini sa RT. Ari manehna ka Koko sa Jawa
0: Barat. Mama mantap. Sa Jawa Barat gak tuh?
2: Sa Jawa Barat.
0: Sa Indonesia
2: meureun ah. Dikirim Kuman ini ya.
0: Ya sok mangga.
2: Sataunan. Mama nak. Ibu Nur Hatana.
0: Siap.
2: Ya. Kang Neng Aren.
0: Mohon.
2: Neng Gule. Neng Olip. Neng Emel,
0: Neng kan mohon. Mohon.
2: Mama Rindu.
0: Mohon.
2: Mama Ranti. Mm-hmm. Mai.
0: Ya.
2: Mami, Papi.
0: Mami, Papi.
2: Teh Ipa. Nuju tepan ke Serarao sing engal sehat. Teh Ipa didoakeun kumang ini.
0: Amin.
2: Nyapo Ati.
0: Amin.
2: Sarang Pak Ben.
0: Silakan sorangan.
2: Api Udin. Kang Santana, Kang Asun, Kang Surya, Kang Basar, Kang Yusman, Kang BJ, sareng Kang AM, sareng Kang Anja, sareng Kang Adut, sareng Dengi, Kang Jengjeng, Kang Bang Len, sareng Kang Ayah Deni, sareng Kak Herlan, Kak Maman, nah mungkin Maman apa namanya, eta Kang Odei, Kang Oneng Lisna,
0: yang ada makanan berat,
2: Kang O, Pak Nura, Kang Oneng Balebat, sareng Mama Indah, sareng Ibu Ipung Sapuro, sareng Mami Mino, sareng Bapak Marwan, sareng Ibu Na, sareng Kang Gray, Kang Solehudin, sareng deui Kang Oot, sareng deui sareng Mamah Dapi, sareng Mamah Citra, sareng Kang Pajrina, sareng Mama Rita, Mama Bungsu, Mama Sipa, sareng Egay anu tereh panganten, sah deui geuning anu teu acan disenggol teh kumanini teh kineula sok hilap deui yeuh anu oh ieu mah Mais kan ka eta nya Mais hayo naik kumanini ieu diantosan anini kumanini diantosan Mais ning aren hayo yeuh anu geulis tinggalan naik. Nah, Kang spesial nama
0: Kang Alhamdulillah
2: Sadayana. Kang Gemar Fortuna FM anu gara lenyreng, gara ranteng, gara rasep, gara rantik, gara lit. Spesialna Kang Ocep Pongki anu kasep, anu ganteng, anu bageur. Si Manini satitu nya nyuhunkeun dihampura badag.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh pokin tosnya ada kopi oke teh di luar masih kene mani ini banyak. Alhamdulillah itulah nya. Mami jadi saat acan promo tiasa ayo gas.
3: Kenapa perayangan Fortuna jenjreng
0: euy. Mami alias adikna teh mamah nini ieu teh nya.
3: Mohon.
0: Mami.
3: Mohon.
0: Kawinna naon atuh ayeuna teh?
3: Eta we somse.
0: Somse, sana somse dah. Atau somse atau pungki mah? Sana somse teh
3: mami.
0: Aya dong, da sumbang.
3: Eh.
0: Kamu sah somse.
3: Kuma ada mang
0: kate. Mang pangestu pisan ieu mah digenjreng euy. So atuh salam-salamna Kang Osah mami.
3: Kange nu kasep. Pungki. Kange Manini. Kange Teh Ipa. Kange Poati.
0: Poati.
3: Kange Neng Aren.
0: Mohon.
3: Kange Mel, Kange Olip, Mais,
0: Mama
3: Rindu, Jule,
0: ya, mohon.
3: Antos sesak itu pilih panjang ting.
0: Siapa tu? Iya, mak iya mak kembalikan nama ini nih, mak. Iya mak benar-benar. Adik kakak tu bentennya.
3: Mohon.
0: Terus bisa, iya mak sehat-sehat aja. Pangestu Sadayana. Ujang jengki baik balik di banyak. Tanya, kusabab pungki ayah promo informatif bisa nih, saudara Fortuna. Nah, saudara Fortuna, ya, Pongki gaduh hiji informasi dan informatif pisan. Butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Soalnya tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa sih OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu, ya? Nah, karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya loh. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu juga ya, saudara Fortuna. Tentunya varian menunya juga lengkap banget ya. Buat nemenin aktivitas kamu, ada burger OG juga dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat juga ada ya. Pesan langsung dimsum OG yang padat daging dan juga super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut juga, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, sedangkan es krim cuma 5 ribuan aja loh, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang mantap, murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuman mulai dari 10 ribuan aja, ingat, cuman mulai dari 10 ribuan aja ya. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah banget ya. Dan dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

0: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3 nomor 55 Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: 90,7 FM.

0: Hai,
1: sorry, Megandomani ya?
0: Iya bener.
1: Tuh bener kan, aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
1: apalagi
0: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
0: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
0: Pakai ini aja, Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
0: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
0: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
0: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
0: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Power Gang Push.
3: Jom, ayo dong. Ya, WiFi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
8: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
4: Dari Wings Food.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap
10: Ariel. Hai semua.
11: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Cek, punten.
13: Mangga.
12: Beli sabun. Prek Marandi, sabun ACR.
13: Sabun Nuvo family-nya.
12: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
13: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
12: Leuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
13: Bener pisan, Teh. Sok wea atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
12: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
13: Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead.
12: Dua kali lebih cepat bunuh kuman. Dua kali lebih ngelembabkan kulit. Menyebabkan iritasi. Bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
13: Pisan.
12: Kela. Stokna masih seueur, Ce.
13: Iya, atuh seueur, Teh. Rek sabaraha epat.
12: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
13: Ih, mangga tuh, Teh.
12: Mandi jadi lebih hemat. Pake Nuvo Family Anyar kemasan 200 mili. Ngan 10 ribu.
13: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
14: Hi, Glenn!
0: Reads, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
16: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh. Langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
17: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Plus ada topping crush-crush gemes.
14: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
17: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
15: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
16: Semua variannya favorit kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie gelas,
16: we love it so much.
18: Cuci yang numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Everybody in the house, clap your hands up.
5: 90.7 Kantor Sport.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Ya suara Fortuna masih di acara Nagitra Parahyangan Fortuna FM di Genjreng. Yo mangga, anu bari jabung lawang kawina di diteraskeun deui. Iya asa sih nomor nu tadi kenal. Asik. Halo.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng
0: Sareng saya teh.
1: Sareng Ujang ya.
0: Bang Ujang J, nomorna seueur sanes.
1: Mohon
0: ya. Antes tadi aya nu namina Ujang J, iya aya nu tadi kenal di namina teh.
1: Mohon nang di namianana.
0: Orang namian atau Ujang J duanya.
1: Mohon.
0: Mangga atuh bari kawin naon?
1: Sasa Kerajaan Mandala.
0: Hah?
1: Sasa Kerajaan Mandala.
0: Aya mangga Asep Darso kang usaha mangga.
1: Moal meeting ah.
0: Ih, mantap.
1: Wow.
0: Meme rada kaputerkeun kawinna. Teras? Mun mun rang saya cepet teh me ieu kawinna kaputerkeun oge.
1: Mohon.
0: Nyasok dilajeng.
1: Kang Ewa Aong, Kang Teh Aren, Manini, Teh Meliandri, Maiis. Ibu Ipung. Spesial mah Kang Pongki nunu didama. Ucapan nama assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Igiri atuh teraskeun. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Maha kabarnya Kang Pongki.
0: Pangestu Kang Egi, Kang Egi kumaha satrasna?
2: Lah, Mang, alhamdulillah
0: rabbil alamin. Ih, pangestu pisan atuh. Mangga atuh, meka puterkeun bari kawih naon ieu teh?
2: Oh, yeung kawihna. Palabuhan atuh keluarnya.
0: Atos bieu ka mangga atuh, Mang.
2: Oh, pan ka Mang.
0: Pantesan atuh minyak meureun.
2: Heeh, kana minyak. Atu.
0: Lagu naon atuh? Kabeh naon lain?
2: Eta we Kangkang we.
0: Kelangkang.
2: Kalangkang.
0: Mangga kalangkang Kang usaha kalangkangna Mang. Aren semangat Aren.
2: Teh Aren.
0: Mangga sekalian atuh
2: Mang. Mamah Ranti, Mamah Rindu, Maiis, Teh Meliandri, Teh Jule, Teh Olivia Senja, Kang Maman Apero Yuni Sebelak. Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jobir Santana, Kang Basar. Terus buat Kang Herlan, buat Kang Reja. Terus buat Kang Abi Cikundul, buat Baben. Terus buat Dewi Sulastri. Panini Kang Sadayana we.
0: Mohon.
2: Spesialnya mah biar
0: spesial.
2: Biasa buat cinta aja.
0: Ais cinta gitu.
2: Mantapnya buat
0: cinta pisan.
2: Buat Pongki ya semoga sehat selalu.
0: Ya amin. Amin.
2: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun ya. Masih bisa ijri atuh Teh Aren orang tewak lah. Halo Teh Aren nu terakhir ya penonton terakhir di acara ini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para pelayangan Fortuna FM genjreng
0: teh. Digenjrengkeun Teh Aren ya tetehku pangesu pisan euy alhamdulillah nu ditunggu-tunggu teh. Tapi
3: sana disuhunkeun
0: nya. Heeh atuh sok. Teteh nu jenaon? Hoyong
3: ieu kawina. Kawina upami ka bujang, upami teh ka bujang mah wios buang ngora.
0: Ka bujang teh tiasa kene mah 3 kali
3: bisa. Ya buang ngora nya.
0: Mangga Kang usaha.
3: Kanggo anu sate acara Kang Ega itu saya teteh.
0: Sahanya biasa teh. Duka euy.
3: Kang Ujang Jay.
0: Ujang Jay ente Ujang Jay mah nembe.
3: Nya wios tulang kan
0: salah,
3: tadi si
0: sate
3: acara Kang Egi nya.
0: Mohon.
3: Anu ieu nonton nyapa Karen kalau ka Kang Ega sareng cincana Kang Ujang Jay teh Meliandri Maiis Manini Mami Papi Kang Joko Tangu nya. Kang Deden Bantas Kang Heru Libra sareng istri cincana kau ka sadayana we anya
0: di bengkel tidak ketepuk. Dari ketang dialungkeun digejretkeun.
3: Mohon. Utamina kanggo ka apung ke anu kasep anu bageur wuleujeun mancandamu di karengsena mugi asa sapopaosna di dina panas taiman Allah apa nyampunya miswana barokah milik rijina
0: amin
3: super mantepna kanggo si mama sarang si apa oge teh epa bonitanya wuleujeun siang wuleujeun nyalayakeun mana mama mama cantiknya aduh kata bu sabara ya yes, sia
0: kata bu lima.
3: Oh 35 kadang tuh kasar kah hati-hati.
0: Itu nuju emam beri di luar teh nurame.
3: Muan dedeh na ping ping na kau kan ocan seneng siaw hatu nuan aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perayangan Fortuna FM genjreng. Iya kanggo mama bungsunya hadir. Oke bu Ipung Sapura juga di genjreng ya. Temelian di Maiis Marindu di genjreng kenela Sasak Raja Mandala.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.

ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di acara Goyang Pantun Fortune FM atau di Genjreng. Seperti biasa ada aku Bangkin Nusantara aja dan iya sampai sore nanti 2 jam ke depan yang merekam lagu dangdut favoritnya langsung digenjrengkan aja nih 081514907. Asik. Agak nge-rap sedikit ya. Langsung aja kita gibahkan lah, gibah. Nah, Bang Bongki resep lagu gibah gitu lain rasa tapi emang enak aja karena Rapina Alpira ini salah satu kebangsaan orang Jampang. Ya udah, gibah dan setelah saat ini aku bakal balik lagi. Tetapi ada acara Goyang Pantun Fortune FM di Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira todo como estoy yo por una cosa
2: así.
3: Ya sudah pertunas selama menunaikan ibadah sholat zuhur bagi asar bagi yang melaksanakan. Kalau udah, mari kita bergabung ya. Langsung aja ya, ikan kain katun makan jagung ya. Kok kain katun makan jagung? Hayo ah, pokoknya mah berpantun dan juga bergabung. Yuk langsung aja ya, untuk pelopor pertama kita hari ini ada siapa kayak ini? Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Gue yang FM, genjreng
3: oi. Genjreng oi, Kang Egi. Kak Egay, yeah. Kak Egay.
4: Penyimak dari tadi.
3: Masih mancok ya. Gaskan, yeah. Siap dengan jinglenya dan pantunnya sudah disiapkan. Pantunnya aman ya, pantunnya ya.
4: Iya,
3: aman. Oke, kalau gitu mah langsung aja digaskan aja. Berangkat.
4: Pantuna.
3: Asik.
4: Jadi
3: pantunnya dong. Ah, terus tenan naon atuh.
4: Kura-kura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu padahal hati rindu.
3: Asik. Ke siapa tuh pantunnya, buat siapa sih?
4: Buat si cinta biasa.
3: Buat si cinta aja, siapa tuh? Sok silakan lagunya.
4: Pengen itu aja.
3: Pengen apa?
4: Ada bayangmu.
3: Ada bayangmu. Asik, itu ya.
4: Ya.
3: Siap buat siapa lagunya? Gas good.
4: Kirim salamnya buat Mama Ranti, terus buat Anibar, terus buat Mama Rindu, Mama Rita, Ma Isteh, Meli Andri, Teh Juliet, Olivia Senja, Kang Mamat Apero, Yuni Seblak, terus buat Dewi Sulastrinya, terus buat Elisa, terus buat Teh Norma, Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana. Terus buat Kang Helan Urgacor yang
3: Kang
4: Alam Barja ya.
3: Wih.
4: Terus buat Mama Sam, Kang Reja. Terus buat Manini. Terus buat Teh Gula Aren.
3: Ya.
4: Terus buat Taben. Kang Abi Cikundul Sarang DM. Terus buat Teh Asti.
3: Astinya.
4: Buat Joko Tauu.
3: Joko Wel.
4: Terus buat
3: Bang Len.
4: Terus buat Waong, Sarang Boy. Terus buat buat siapa lagi ya?
3: Buat siapa tuh?
4: Buat Mama Nura. Terus buat semuanya saja.
3: Semuanya aja, mantap, itu yang diharapkan. Paling spesial
4: ya,
3: tuh.
4: Spesialnya buat cinta aja, mantapnya buat Bungki, semoga sehat selalu ya.
3: Siap, amin.
4: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di genjreng kayaknya, terima kasih banyak. Dilanjut aja, bakar dia. Wajangki juga hadir ya. Halo, Bah.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kau yang pantun portun genjreng.
3: Genjreng, langsung aja jinglenya, Bah.
6: Pantuna Radio Panggendreng Sabuni Pantuna FM.
3: Pantunnya dong.
5: Ini tuh siapa tuh yang sounding?
3: Pongki.
5: Oh, Pongki ya.
3: Iya.
5: Aku lupa lah.
3: Aku baca aja tuh ya.
5: Senang jepit, senang sewalau.
3: Cakep.
5: Pongki isi tiup nyeret indirau.
3: Oh sih, bisa aja. Ya, berterima kasih. Langsung aja ke lagunya. Lah,
5: lagunya apa aja? Lagunya Pondok Dua Cintanya.
3: Hah, apa?
5: Pondok Dua Cinta.
3: Pondok
5: Dua Cinta. Sepondok berdua.
3: Siapa yang nyanyinya? Pondok.
5: Pondok Dua Cinta. Ada.
3: Dua Cinta.
5: Sepondok
3: ada sepondoknya.
5: Ada sepondok Dua Cinta.

0: semuanya aja tuh ya. Siap.
1: Selamat sore buat semuanya, mudah-mudahan pada sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Paling spesial buat Mbak Pongki aja mentugas. Mudah-mudahan sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Semuanya tadi pertuna
0: digenjrengkan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di belakangnya. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang pantun Portena FM
0: genjrengin. Teteku masih mancor digenjrengkan ya.
2: Iya mancor terus sampai tutup lawang di botak kakak.
0: Tutup lawang nggak tuh.
2: Semangat ya.
0: Semangat dong, harus harus bisa ya, nih mah. Gaskan buat jinglenya dulu ya.
2: Iya. Portuna Radio Panggirena di juga bumi Portuna
0: FM. Antunya kasih paham teh.
2: Kenai menang nih Rono Benya.
0: Kena naon atuh dan yang penting mah berpantun.
2: Anjuang dun anjuang di depan kubang bara.
0: Udu.
2: Sanaos tacan patepang na emotan mung salira genjreng.
0: Genjreng ke saya tete euy.
2: Ayo
0: atuh. Si si kuenya rahasia percintaan mah tong dikulik-kulik Bang Pongki nya. Ya ampun.
2: Siap. Ada tuh berarti kanu bating kanu siaran.
0: Eh bisa
2: lah. Siaran apa patepangnya?
0: Iya, atuh patepang dah bingung jadi rasa atuh ari tuh patepang ki masa anu atuh.
2: Kasih
0: eta we cenah. Kasih eta si eta si taeun si siuknya.
2: Heeh.
0: Benar. Satu lah.
2: Lagunya pengen tak pernah.
0: Tak pernah naon tak pernah ketemu maksudnya asik.
2: Tak pernah naon atuh ke geraya ngayang dari Rita atuh dari kapernya enggak boleh enggak apa-apa.
0: Rita aja tuh ya yang ada.
2: Heeh.
0: Gaskeun buat siapa lagi salamnya.
2: Buat yang barusan ya.
0: Abah
2: Kaset, Bah Kerdil, bareng Abah Anicnya semoga sehat selalu. Terima kasih sapaannya.
0: Amin amin amin.
2: Buat Kang Egai juga bareng si cintanya.
0: Iya.
2: Buat Mas Joko Tangu ya.
0: Joko Tangu.
2: Ditunggu naiknya Mas Joko. Buat itu tuh siapa teh? Teh Meliandri. Buat Teh Olivia juga, buat Mai Isman ini, Mami Papi.
0: Yo.
2: Buat Kang Deden Bantas, adikku ditunggu naiknya.
0: Ya.
2: Buat Teh Kang Deden Gembo juga, buat Teh Alintar, buat Teh Citra Kang Fajri. AM ya. Buat siapa Ponuro si Maledo, Kang Basa, nenek si Basa apa ya? Mama Sam juga, Mama Indah, Mama Rita, buat semua yang lagi pada manco, ayah tulisnya juga.
0: Iya.
2: Nah, ketinggalan Kang Herlan, Kang Surya ya. Kang Ateng, itu tuh satu lagi orang Buah Melur tuh siapa tuh?
0: Siapa tuh? Buah Melur matanya Aho, sahat Buah Melur.
2: Itu tuh yang punya Facebook Pita Endas ya.
0: Oh iya siap.
2: Pita Endas.
0: Pita Endas, Endas mah.
2: Pokoknya buat semua saudara Portuna yang di pada manco ya. Ada spesial buat yang gak kesenggol ditamain
0: ya.
2: Paling super mantepnya buat Mama Apongki siapa juga Eva Bonita ya. Selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Super mantep dupernya buat Apongki nu kakek nu ganteng nu bagernya. Tugas sampai tuntas. Paling sayangnya buat Tina Chan bareng Xiao Ao. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tete arenku yang nareleng etatenya. Jika ngarep wae nya hatur nuhun. Kang Elan nih jadi saat-saat promo atuh. Kang Elan lebet mangga masuk.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Asik. Portuna FM genjreng dah.
0: Asik, makin genjreng ya tante. Ah, yuk digaskan. Berangkat. Asik. Portuna. Semangat, semangat, semangat, semangat.

0: Ayo Bang Erlan, serius nah?
1: Kita naikkan apa ya? Nongkongin apa?
0: Hah?
1: Kamari mic naiknya menila leher.
0: Menila leher, enak mah Kang Erlan di nomor 5 kan? Udah enak kalau nomor 5. Sok atuh, pantunnya Bang.
1: Pantunnya inilah, ikan tuna dimakan pokok nama
0: Fortuna.
1: Yang Fortuna memang oke.
0: Okay. Oh, asik. Kata Nohan lagunya. Lagunya dong.
1: Lagunya itu aja ah.
0: Apa tuh?
1: Apa itu teh?
0: Kumacan hatinya ho.
1: Gadis Kalimantan.
0: Gadis Malang.
1: Gadis manis Kalimantan.
0: Oi deh. Gadis. Gadis manis Kalimantan. Oke, okay, Syahri Adi ya.
1: Apa?
0: Dari Syahri Adi ya.
1: Ya yang dangdutnya nih.
0: Oke, okay, gaskeun aja buat siapa?
1: Buat yang bosan si A, eh saya Aryan ya tuh
0: deh.
1: Aduh. Ya punya si A Kamaru ya.
0: Kota. Tapi biluan eh. Ya apa? Terus.
1: Apa?
0: Terus?
1: Buat yang bosan buat si Aryan ya.
0: Iya.
1: Terus juga buat Kang Egi Saripudian juga barengan calonnya. Buat Waong Bang Manuru juga.
0: Waong.
1: Waong. Buat itu juga buat Marten Meliandri ya.
0: Iya. Betul, silakan.
1: Buat Marin juga.
0: Marin.
1: Terus juga buat Manini.
0: Manini.
1: Ah. Banget,
0: diundang ya sama jauh pisan Manini mah.
1: Luar biasa super.

0: super luar angkasa pokoknya mah.
1: Dipewak
0: dialungkan, dijeretkan, dilengitkan. Terus
1: itu juga tuh siapa Kang lawan teh?
0: Kang Kunglin, Kang Kung.
1: Kang Kung
0: udah pongki kita terang nanya Kang Pongki datanya ho. Kang mana yuk? Kang Santana, Kang Bantas.
1: Iya,
0: ya, siap.
1: Buat semuanya aja Kang Pongki.
0: Gaskin atuh ah.
1: Kita spesialkan ya.
0: Enggak atuh ah.
1: Buat Kang Pongki aja ya.
0: Enggak atuh ah.
1: Sehat selalu ya.
0: Siapa? Sehat selalu aja.
1: Barengan keluarganya.
0: Asik, saya bersama keluarganya juga.
1: Mudah-mudahan diberikan rezeki yang
0: berlimpah. Amin, sebaliknya. Duit alungkeun. Amin. Hayang duit.
1: Iya, ucapannya.
0: Yuk.
1: Dia ada kata paling indah
0: sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Herlan, terima kasih sudah naik terus di acara Bangki. Jangan lupa untuk selalu naik juga ya. Thank you so much. Dilanjut teh. Satu lagi ya deh. Ya sanu tuh tadi tuh teh. Aduh. Tau u mangga lebet.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun
0: Pasuna
2: FM. Jeng
0: euy. Gaskeun tambah basa-basi lagi.

0: Pantun ya, Bang.
1: Pantun, nah, terisi orang bodoh di rumah yang berdirik. Semoga Pungki dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin, yang terbaik, yang terseksa, yang terbaik, nah, pokoknya itu, sama
1: yang
0: terpisan lah. Sok lagunya. Lagunya.
1: Lagunya, yes. Ikan dalam piring lah.
0: Ah, ikan dalam piring.
1: Ada kolam tanggal.
0: Kolam ada tanggal, main lah piringnya, jadi lauk kita langsung di dahar. Iya di kita nya remix.
1: Tapi kan ya anu itu ya salam jadi ini
0: tadi. Anu mana po gimana jujur?
1: Ya salam jadi ayam kituan ini.
0: Jujur po gimana nggak tahu ya jadi ini mana?
1: Apa nama ya salam nih sebelum nyanyi lah begini nih.
0: Iya sih.
1: Ya salam anu ayah ya nih. Ah bukan itu bukan.
0: Ini bukan sebentar.
1: Nah yang nada kayak kasidahan ini.
0: Coba.
1: Ya salam.
2: Bila ingin melihat ikan.
0: Bukan.
1: Nah, itu.
0: Ini.
1: Ya salah.
2: Di dalam kolam.
0: Gaskeun atuh lagunya nanti diputerin sok buat siapa aja.
1: Apa
0: cuma aja biar keputerin ya.
1: Spesial atuhnya
0: mantap.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Cita-citanya ya. Terkabulkan.
0: Wih, amin ya. Dong, itu mana bersatu dong.
1: Oh, iya.
0: Iya, dong, cita-cita siapa sih? Asik lah.
1: Ucapannya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manini,
0: mami.
1: Wede,
0: spesial kan.
1: Kayak kereta api sih bisa ditutup.
0: Tidak bisa. Kudu bari ngopi, mata kena mun aya pon ini eta alhamdulillah.
1: Bisa.
0: Mun aya man ini teh pasti jadi bisa ngopi eta. Heeh, jadi bisa ngopi atuh mun ini.
1: Aya man ini geura naik
0: asik geura diundang euy.
1: Jadi
0: ieu pan eta teh. Ieu. Iconic mah eta. Bintang tamu.
1: Bintang film.
0: Wede guestarna eta teh atuh. Wajangkis waong semangat. Saat itu yuk dikenjerengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajangkis waong ketongkol mananya. Karena waktu lagi masih ya sejam 20 menit deh. Tenang bang gimana lah mikirnya ya. Promo kudu dikenjerengkan lah. Soalnya Purtuna orang kalah gunalah. Dan tetap ada acarana Goyang Pantun Purtuna FM. Dikenjereng
3: Everybody in the house, clap your hands up.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2-3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping crush. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
14: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan. Man.
15: Wah, boleh deh Bang yang baru.
16: Ada promo juga nih, Dek.
15: Apaan tuh, Bang?
17: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya. Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
17: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
19: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
20: Wah, padahal pengen nyobain.
21: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
22: Enak delicious.
23: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
24: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
19: Ah, yang bener lo.
24: Cobain dulu aja.
19: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
24: Minyak kenyal, pedesnya pas.
25: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
19: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
25: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
19: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
25: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
26: Dari Wings Food.
27: Hai.
26: Hai.
27: Sorry, Megandomani ya?
26: Iya, bener.
27: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
26: Apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
27: Bisa aja.
26: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
27: Wah, makasih banget.
26: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
27: Serius?
26: Iya.
27: Gimana?
26: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
27: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
26: Dan tahan lama.
27: Oh iya?
26: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
27: Wah, goals aku banget tuh.
26: Iya kan?
27: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
26: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
28: Wings Care.
29: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
30: Ariel. Hai semua.
31: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
30: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
31: Emang
27: bedanya apa?
30: Mie-nya kenyal.
31: Wah, enak tuh.
30: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
27: Hah?
30: Apalagi sekarang ekstra 20%.
27: Ekstra 20%?
30: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
27: Wah, thanks Ril.
30: Gimana?
31: Bener, bikin gak bisa berhenti.
27: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
30: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
31: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
30: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
27: Cek, punten.
26: Mangga.
27: Beli sabun.
26: Hey.
27: Prek Marandi, sabunnya seek.
26: Sabun Nuvo family-nya.
27: Pasti, nak. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
26: Wah, pas pisan, teh. Ayo, nak, ayah kemasan anyar.
27: 200 mili, kan 10 ribu.
26: Leluh, piraku, cek.
27: Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
26: Bener pisan, teh. Sok wea atuh diborong. Lewi hemat 50%.
27: Huh?
26: Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
27: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
26: Eta.
27: Dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali lebih cepat bunuh kuman. Dua kali lebih ngelembabkan kulit. Menyebabkan iritasi. Bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
26: Pisan.
27: Kela. Stoknya masih seueur, ce.
26: Iya, atuh seueur, teh. Rek sabaraha epak.
27: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, ce.
26: Ih, mangga atuh, teh.
27: Mandi jadi lebih hemat. Pakai Nuvo Family Anyar kemasan 200 mili. Ngan 10 ribu.
26: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
27: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Power Gang Push.
2: Jom, ayo dong. Ya, WiFi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
4: my mood booster.
0: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: teras.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pas minggu ya?
1: Madep-madepnya nih. Madep kemana?

saus melimpah yang tumpah-tumpah, mau cemilan hangat pesan dimsum Oji juga yang padat daging dan super duper lembut juga. Jangan lupa buat cobain es krim Oji yang teksturnya juga lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Khusus es krim cuma 5 ribuan aja lah. Ih, murah-murah banget. Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang mantap, murah, enak dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, ingat, mulai dari 10 ribuan aja loh. Fasilitasnya yang paling penting lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong langsung yang terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex.

0: Ya sore Fortuna, ya tentunya buat anda semua ya yang lagi bingung banget nih soal kesehatan atau gitu, aku punya informasi lebih lanjut nih.
1: Lah bu, kumargi aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna ya bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah bu.
2: Ya bener banget, apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan anda dan keluarga anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Ya sudah Fortuna, kalau gitu sudah sampai dengan jadwal Pongki selesai di acara Goyang Pantun hari ini pertanggal 26 Juni 2026. Dan insya Allah saat ini masih ada acara bareng Bang Hari Sanosa ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Dan insya Allah ketemu aku Pongki di jam sore nanti, di jam malam maksudnya ya, di jam 9 lagi bareng Ido. Kalau gitu, terima kasih udah naik. Dari tadi udah request lagunya juga, terima kasih banyak yang sudah berpantun. Dan insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Aku Pongki Nusantara mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf juga apabila misalnya ada yang gak keangkat teleponnya atau canda atau guyonan yang baik atau tidak baik, disengaja maupun tidak sengaja, maaf juga, karena ya kita dihiburan, entertain ya, harus dihibur aja. Dan sekaligus mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jam 5 sore, lelah itu akan mulai membaik ketika semangat kembali menyelimuti Anda. Tetap semangat.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggincringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk sore hari ini kita ketemu lagi di Anjang Sana Fortuna Ginjreng. Langsung aja kita terima nih. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Anjang Sana Fortuna FM Ginjreng euy.
0: Oke, Teh Jule.
1: Ya, mau lagu itu dong yang terdalam.
0: Oh, dari Peter Pan ya?
1: Ya.
0: Buat siapa?
1: Buat saudara Fortuna. Spesial buat Bang Hari yang lagi kerja. Selamat bekerja.
0: Oke.
1: Salam buat keluarga. Salam sayangnya buat si Jule dan keluarga. Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Anjang Sana Fortuna FM Ginjreng euy.
0: MR.
2: Ya.
0: Request lagunya apa?
2: Request lagunya Orang Yang Salah.
0: Buat siapa Orang Yang Salah?
2: Buat yang barusan, buat Teh Jule. Buat spesial buat Ujang J. Makasih BH, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk MR alias Mama Rita dan juga Ce Jule. Ini lagunya disimak aja, dari Noah ya, atau juga Peter Pan, kemudian juga Orang Yang Salah dari Lupia Band. Oke, kalau begitu tong kemana-mana, tetap di Anjang Sana Fortuna sampai jam 18 kurang ya, karena nanti kita akan menyampaikan azan maghrib jam 17.47 menit atau juga 17.49 azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, radio paling gencarnya di Sukabumi. Nah, saudara Fortuna, dimanapun Anda berada, ya, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movie Flag. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini tempatnya adalah ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy, Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan fatty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut. Manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu dan seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, inget, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movie Flag.

cembulan hangat, pesan dimsum oji yang padat daging dan

paling sering di Skype dan 10,7 Fortnite. Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortnite FM, radio paling sering di Sukabumi. Nah, saudara Fortuna, dimanapun Anda berada, ya, butuh tempat yang pas di Sukabumi. Nah, saudara Fortuna, dimanapun Anda berada, ya, butuh tempat yang pas buat work from cafe.

0: Oke, sekarang sudah jam 5 lebih 33 menit. Kita kembali lagi di Anjang Sana Fortuna di hari yang ke-26 di bulan Juni 2026 ya. Terima kasih ini untuk yang sudah bergabung lewat telepon di 08 15 14 907 907. Selamat sore buat Meli, kemudian juga untuk Teh Olive, selamat sore. DM juga selamat sore. Mais juga selamat sore. Marin juga selamat sore. Dan Ami Ipa juga selamat sore. Manini juga selamat sore. Untuk ADG juga terima kasih ADG yang saat ini lagi konsen. Dan Boy juga, terima kasih Boy, Boy Andriansah ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Jule yang sudah bergabung ya di Anjang Sana Fortuna. Dan sementara waktu sudah jam 5 lebih 34. Ini selamat sore buat Egi ya. Selamat sore buat Egi. Mudah-mudahan lagi nguping nih Egi. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Anjang Sana Fortuna FM begini.
0: Teh Olive.
1: Iya, Bang Haji.
0: Lagunya apa?
1: Sia-sia mencintaimu.
0: Oh, adanya?
1: Ayam, Rin.
0: Coba, sia-sia mengharapkanmu ada juga,
1: Dar. Iya, sia-sia mengharapkan cintamu.
0: Sia-sia mengharapkan. Bukan sia-sia mencintaimu, tapi mengharapkanmu.
1: Mengharapkan
0: dari Cutrani.
1: Iya.
0: Salah kan judulnya ya?
1: Iya, merintangnya.
0: Sia-sia mengharapkan cintamu. Jadi bukan sia-sia mencintaimu.
1: Iya.
0: Tetap salah gitu.
1: Tetap salah.
0: Saeutik arek banyak, arek loba, arek saeutik tetap salah.
1: Pokoknya tetap salah.

0: buat abangnya, sehat selalu.
1: Azan 17.47.
0: Iya, ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon terakhir nih. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Anjang sono, Wajudatan Wanyerengi, apa kabar Bang Ali?
1: Alhamdulillah, kebetulan badan sehat nih. Kebetulan lagi baik.
2: Makasih, makasih. Anda lagi marah.
1: Sebaliknya gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Boleh.
2: Sekarang mah jago-jago ringkas.
1: Sip, kalau begitu lagunya apa nih?
2: Biasa Bang, favorit Ada Gajah di Balik Batu.
1: Ada Gajah?
2: Di Balik Batu.
1: Oh, Wali Tianya?
2: Iya.
1: Oh,
2: kirim-kirimnya.
1: Buat siapa?
2: Buat yang barusan.
1: Buat yang barusan.
2: Anu sok ngacor, cara mana ini gemuk.
1: Eta teh lo beting makan beras. Eta lo beting makas beras berem.
2: Spesial buat si ayang aja yang cantik, yang nyam.
1: Alah, Eta.
2: Spesial kedua buat Mbak Ari aja. Semoga panjang umur.
1: Amin.
2: Kita balikan dari rizkinya.
1: Amin.
2: Diapakan segala urusannya. Anjang sel Partin FM Kenyerang 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya. Ya, terima kasih buat semuanya. Bentar lagi kita akan menyampaikan azan maghrib ya. Jadi jumpa kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metode mendidik anak. Saat Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjabat sebagai khalifah, pernah seseorang datang menghadiahkan beberapa botol madu untuk Baitul Mal. Ketika Imam Ali alaihissalam membagikan madu itu, didapatinya salah satu botol itu hilang. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada Kanbar, pembantunya, siapakah yang telah mengambil madu itu? Kanbar memberitahukan bahwa salah seorang dari anak beliau yang mengambilnya. Imam Ali alaihissalam memarahi anaknya dan memberi uang kepada Kanbar untuk membeli madu dari pasar untuk diberikan kepada anak-anaknya. Pesan kisah ini adalah memberlakukan keadilan dan memenuhi kebutuhan anak.

Jalan Mangi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM Radio Panggintringer di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19 malam ini di hari yang ke-26 di bulan Juni 2026 kita ketemu lagi di KGS Karaoke Gita Senja bersama Risa Losa. Dan sementara waktu sudah jam 18 lebih 11 menit. Jadi buat saudara Fortuna, tong kemana-mana tetap di KGS ya. Selamat malam untuk semuanya.

Oke, sementara waktu sudah jam 18:25 di KGS ya, untuk malam hari ini 26 Juni 2026. Ini selamat malam untuk teman-teman yang biasa muncul, terutama untuk Anjas ya. Anjas, selamat malam Anjas. Kemudian juga Teh Anibar, terus juga untuk Agus dan juga Mama Jesse. Kemudian juga untuk Manti, untuk DM, dan juga ini untuk Waong. Selamat malam Waong. Dan juga selamat malam untuk Marin. Gula Aren juga selamat malam. Teh Ani di Cijangkar juga selamat malam Teh Ani. Terus juga ini untuk Meli, Teh Olive, dan juga Mais ya. Selamat malam aja buat semuanya. Tentu diharapkan jangan kemana-mana, tetap di Karaoke Gita Senja sampai jam 7 malam.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda.

0: keluarga Anda.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K. Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Oke, dari acara karaoke kita senja, sementara waktu tinggal 14 menit lagi nih menjelang jam 7 malam ya. Dan sebelum pamit, ini selamat malam untuk Kang Santana. Semoga malam ini Kang Santana gak kemana-mana ya, di rumah saja. Lagi nguping. Sama seperti siapa yang suka nongkrong itu, ada Adit ya, ada Pap Jual cabe-cabe bersama kosong satunya. Terus juga untuk Bung Udel di Babakan Bandung. Dan juga untuk siapa tadi yang pengen disebut, aduh, Kang siapa aduh. Ya ya, pokoknya selamat malam aja yang ada di mana, di Bayangkara, di Mati teh, aduh. Kirim-kirim atuh lemon siaran teh. Nah, iya. Aduh, jadi lupa nih Bang Ari. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi di KGS bersama Risanosa, dan sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rezeki ada dua macam. Rezeki yang harus engkau cari dan rezeki yang mencarimu. Yang jika engkau tidak mendatanginya, ia yang akan mendatangimu. Maka, janganlah engkau membebani dirimu dengan memikirkan rezeki setahunmu atas rezekimu keseharianmu. Cukuplah bagimu setiap hari rezeki yang ada pada hari itu. Jika umurmu mencapai setahun, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberimu pada setiap harimu yang baru rezeki yang telah Dia tetapkan untukmu. Sebaliknya, jika umurmu tidak mencapai setahun, maka mengapa engkau harus menyusahkan dirimu pada sesuatu yang bukan milikmu, rezekimu? Tidak akan ada seorang pencari pun yang dapat mendahului rezekimu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil rezekimu. Dan rezeki yang telah ditetapkan bagimu tidak akan lambat mendatangimu. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjringan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan bersama Risa Nosa. Dan seperti biasa kita akan mengundang saudara Fortuna untuk berbagi cerita lewat telepon atau juga lewat Facebook ya, lewat Facebook, lewat telepon.

hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, ku hapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru.

Oke, dari acara Kosan yang berkesan, sementara waktu sudah jam 7 lebih 30 menit ya. Kita akan buka ada siapa saja nih yang komen di Facebook ya, karena Bang Hari sudah posting Kosan berkesan. Dari Fitri Haryati, terima kasih Fitri Haryati. Usang berkesan Fortuna FM Genjring E. Fitri Imu Cikaret di sini pengen request lagunya Isabella. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang lagi kerja di Brunei. Mantepnya buat Bang Hari yang ganteng. Oke. Oke, terima kasih Fitri Haryati. Kemudian juga Sang Tuketut dari Gianjar Bali, cuma gitu aja. Terus juga dari Ahmad Alfaris, usang berkesan Fortuna FM Ginjreng E. Selamat malam Mas Hari. Singkat cerita, saya kecil pernah mau disunat sembunyi di kolong tempat tidur. Lagunya kisah, kisah atau kasih ya. Coba kita lihat dulu nih ya, ada enggak nih ya. Ada enggak? Mudah-mudahan ada nih. Kalau enggak ada, kisah, kisah ya, kisah. Oh iya, ada kisah. Oke, terima kasih ini untuk yang sudah berbagi cerita di Facebook di Usang Berkesan. Terima kasih ini untuk Ahmad Alfaris. Kemudian juga Abah Wesel Samplangan dari Gianjar Bali, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, salam sehat, dilancarkan rezekinya. Oke, terima kasih dan sukses selalu. Terus juga Ujeng J. Nah ini nih Ujeng J, mungkin ada ceritanya agak panjang kelihatannya nih ya. Usang berkesan Fortuna FM Ginjreng E. Malam Bang Hari, request lagunya dari Reina, Karam di Laut. Ya, Karam di Laut Tenang. Oh iya, Karam di Laut Tenang ya. Coba, mudah-mudahan muncul nih. Karam di Karam di, gak ada lagunya. Ini gimana nih ya, lagunya tidak ada ya. Karam di Laut Tenang. Atau ini nih, ada pilihan yang lain, Berlayar Tak Bertepian katanya. Siap ya, kalau itu ada ya, Berlayar Tak Bertepian. Nah ini udah disiapin lagunya Ujeng J. Coba cerita nih, masa sekolah dulu waktu kelas 5 SD paling seneng kalau pelajaran bagi kurung katanya. Oh bagi kurung ya, matematika. Dulu kita sebelum masuk sekolah atau masuk kelas harus setor dulu talaran perkalian. Yang paling berkesan dulu itu duduknya itu dipasangkan dengan siswa cewek. Semangat terus ya, dulu di hari-hari sekolah, karena dia cantik pisan bang, enak dipandang. Enak dipandang. Kenangan masa sekolah dulu penuh kenangan dan teringat kembali. Pokoknya salam dah buat semuanya, terutama buat Mama Rita dan juga Teh Meliandri. Oke, terima kasih Ujeng J. Ya, seneng dengan pelajaran matematika ya. Terus juga Mas Irul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Bangkalan Madura, Jawa Timur. Cuma gitu aja. Terus juga ini dari Diki. Nah, ini Diki mungkin ada cerita nih, karena di sini kelihatannya panjang nih. Usang berkesan Fortuna FM Ginjreng E. Dari kawasan Jalur Lingkar Selatan, Badai hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas ya kembali katanya. Ada sedikit cerita nih, sedikit cerita dikit dulu ya, waktu kecil pas masih sekolah madrasah. Kalau besok mau ada acara kenaikan kelas teh, Samenan malamnya teh, suka pengen buru-buru pagi, jadi tidak bisa tidur. Mikirin pengen cepet-cepet pagi karena besok mau acara, pengen cepet pawai. Oh, jadi samenan tuh pawai ya. Iya. Lagunya kalau bisa dari Malaysia, judulnya siap-siap di ini dikabulkan begitu. Nah ini
ada lagunya ya, judulnya Bunga. Untuk Bang Hari, semangat, semoga sehat selalu, amin. Oke, terima kasih. Ini untuk yang punya nama Diki, Diki ya, dengan cerita waktu SD mau samenan, dia punya ceritanya pengen pagi-pagi karena pengen pawai. Kemudian juga dari Iis Aisyah dari kawasan Pelabuhan Ratu, selamat malam Bang Hari, usang berkesan Fortuna FM Gingering. Eh, mau dong diputin lagunya Kamelia dari Irwansah. Salamnya buat Teh Mano, Safitri, Reni Jamal, Aminah, Dewi Sulastri, Laila Binangkit, Fitri Haryati, kemudian juga bundanya Aca, ya betul, Mama Fonti, pokoknya buat semua seantero sekabumi aja.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Oke, dari acara Usahan Berkesan, sementara waktu tinggal 2 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan ini selamat malam untuk cabe-cabe ya bersama 01-nya. Dan juga selamat malam untuk yang punya nama Ma Nini, Marin, Gula Aren, Mais, juga Ami Ipah, terus juga Santana, DM, Teh Olip juga ya. Terima kasih buat semuanya. Teh Anibar juga. Selamat malam Teh Anibar. Oke, kita akan baca kembali siapa saja nih yang sudah komen di Facebook. Oh ya, ada nih dari Meliandri ya. Terima kasih Meliandri. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Oh, dari Puncak Beuyeum lagi nyimak katanya. Oke, terima kasih ya, lagi nyimak di Puncak Beuyeum. Kemudian juga ini dari Tumiem Virgo ya. Tumiem Virgo dari Wonogiri Medan ya, Wonogiri Medan. Terus juga terima kasih ini untuk Ujengje. Udah ya tadi ya. Jadi baca ya Ujengje ya. Lagunya dari Ella. Terus juga ya, nah ini ada lagi nih yang baru nih dari siapa nih? Maman Averotea. Assalamualaikum, Usang Berkesan. Waalaikumsalam. Malam Bang Aji lagi manco nih di Chicago. Ada cerita dikit. Dulu waktu masih belum dewasa, kalau hujan turun ya, mungkin begitu ya. Kalau hujan turun seneng banget katanya. Kita hujan-hujanan sama teman-teman. Kalau dulu mah hujan-hujanan teh enggak sakit, tapi kalau sekarang mah kalau kena hujan teh sakit katanya. Segitu aja Bang. Lagunya ini dari siapa nih? Oh, Titik Noda ya, siap Titik Noda ya. Coba kita lihat dulu nih. Titik Noda. Oh iya, dari Deloitte ya. Ada. Oke, Kang Maman Avero, terima kasih ceritanya. Dulu mah hujanan teh henteu sakit. Ya, dulu masih kecil kan, staminanya masih kuat. Sekarang kan udah tua. Kalau hujan-hujanan sekarang mah aduh lah, bahaya. Terus juga Ade Suma Supriyatna. Ini dari Jembatan Merah. Terima kasih Ade Suma Supriyatna. Kemudian juga dari Olivia Senja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Bang Aji, sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Dari Kole Beres lagi ngegenjreng. Terus juga Dumayanti, terima kasih dari warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Kemudian juga ADA Usang Berkesan genjreng ey. Oke, terima kasih ADA. Terus juga Bobo, terima kasih untuk Bobo di sini. Bobo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Risanosa, selamat malam katanya. Oke, malam kembali buat semuanya ya. Terima kasih, pokoknya semoga malam ini semuanya terhibur dengan tembang-tembang yang terpilih atau tembang-tembang yang direquest, karena mereka malam ini punya beberapa cerita-cerita masa lalu ya. Genjreng, eh.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
5: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
4: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8:30 ya. Nah, saudara Fortuna dimanapun berada, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat. Langsung saja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mopiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy, Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya juga nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu, dan kamu bakal seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mopiplex.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8:30 ya. Nah, saudara Fortuna dimanapun berada, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat. Langsung saja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mopiplek. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy, Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya juga nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu, dan kamu bakal seger lagi. Es krim cuma 5 ribuan, murah. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, inget ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, nomor 215, Kara nomor 215, Kara nomor 215, seberang bioskop Mopiplek. Kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, inget ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin

jatuh langsung dipusil ke Citra katanya. Ya udah, sukses dan semoga cepat sembuh saja ya. Mudah-mudahan tidak akan jatuh lagi. Makanya kalau jalan kaki itu kita harus benar-benar konsentrasi gitu. Ini kalau nggak konsentrasi ya begitulah. Kadang-kadang ya ada istilah ya, namanya juga musibah. Ya celaka, ya nggak tahu juga gitu ya. Aduh gimana ya. Ya udahlah kalau begitu mah, kalau udah dipusil mudah-mudahan besok kembali normal seperti sedia kala gitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah tentu kita ketemu lagi di program yang sama ya. Oke, sekaligus Hari Sanosa mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat datang di acara Dokcin alias Dokter Cinta. Pertanggal 26 Juni 2026. Hari ini ada Pongki Nusantara seorang diri aja karena idonya absen dulu sakit ya. Dan silakan kita persilakan, aku persilakan untuk yang jomblo, yang mau cari pasangan, yang lagi single, atau mau cari silaturahmian, boleh ya, langsung di 0815 1490 7907 to miss call. Atau juga yang mau di Facebook, aku juga sudah upload. Instagram, WhatsApp juga silakan, nanti aku bacain juga ya. Silakan, selamat malam semuanya buat yang masih mancur depan radio ya tentunya. Dan buat anda semua yang lagi dengerin lagu-lagu popnya juga, aku kasih ya lagu-lagu pop Indonya juga. Langsung aja, tapi masih ada acaranya, Dokcin, Dokter Cinta Portland FM, genjreng.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Nah, saudara Fortuna yang sudah request-request, terima kasih banyak. Dan juga yang udah berkomentar ya, bisa langsung nih di FB juga ikutan katanya. Buat ada yang ikutan nih, dicatat ya, buat yang cari pencari cita sejati, Dokcin di Genjreng, ikutan bang, namanya Agus, alamatnya di Cikembar, umurnya ini 30 tahun, duda ya, pekerjaannya di bangunan, kalau lagi nganggur suka servis semua elektronik, mau cari pendamping hidup yang bisa terima apa adanya, gak perlu cantik, yang penting tulus, yang minat, dicatat ya. 0857-9881-4753. Sekali lagi nih, buat Pak Agus, duda 30 tahun, 0857-9881-4753.

081 4753 ya. Yuk, yang mau ikutan silakan langsung dicatat aja. Talisna juga ikutan ya kayaknya nih. Digenjreng, Talisna ini ikutin semangat doang. Kita langsung ke Facebook atuh ya. Buat seruputnya udah miss call, terima kasih lo ya. Udah manco terus bareng Pongki. Thank you so much. Hatur nuhun. Jam malam jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya. Apalagi nih musim hujan, kadang musim panas juga, pancaroba perubahan cuaca bisa bikin sering kita jadi kayak meriang ya. Jaga kesehatannya nih. Ada Syaf Rashidi di Facebook, tembut sumut hadiat. Genjreng saudaraku. Terus juga ada Rustam Bustomi, korban fitnah Das juga. Assalamualaikum. Dari Cin Fortuna FM, genjreng semangat-semangat buat pencari cinta sejati, buat yang melur nih. Tekokak nyimak selalu sama tugas sampai tuntas aja. Terima kasih banyak ya. Dan buat anda semua, meskipun gak mau cari cinta sejati atau misalnya barangkali ya udah punya pasangannya, selamat dan dijaga perasaannya. Kang Reza juga hadir ya. Waong, Teo Lipia Senja hadir juga. Mama Rita juga hadir ya. Teh Mano juga, Alisa Juli hadir juga. Wajang Gis hadir. Ada Teh Haren dari Negla Sari. Terus juga ada Mama Rindu dari Ekon. Teh Mari Teh Meliani dari Puncak Bayam. Dan juga ada Maiz dari Sabintana. Selamat malam aja.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalamualaikum.

Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Bangkit Rengna

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas, selamat istirahat dan ditemenin sama Pongki di jam malam di acaranya Gundam Goyonan Dangdut Malam ya. Yang mereka selagu dangdut favoritnya bisa langsung bergabung bareng aku. Kali ini aku sendiri aja Pongki Nusantara di acaranya Gundam pertanggal 26 Juni 2026 karena di rumah masih sakit ya. Yo, yang mereka selagu dangdutnya bisa langsung bergabung ke line teleponnya 0815 1490 7907. Ada Kang Egi ya dan juga boleh kali kita langsung kali ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna FM.
0: Kang Egi, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Silakan Kang Egi, mau lagu apa dong? Lirikin dulu ya, aja. Lagunya
1: Bahagia Sederhana.
0: Bahagia Sederhana.
1: Cita-cita tak.
0: Bahagia Sederhana. Buat siapa lagunya?
1: Kirim salamnya buat Mamah Ranti,
0: ya.
1: Buat Anibar, terus buat Yuni Sebelak, Mamah Atero,
0: ya.
1: Terus buat Mamah Rindu, Mamah Rita, Mais, Teh Mariandri, Teh Jule, Teh Olivia Senja,
0: ya.
1: Teh Nurma, Teh Dewi Sulastri, Teh Sujita, terus buat Teh Gula Aren, Mamah Panini, terus buat Kang Dege, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana, Kang Herlan, Kang Reja, Pak Ben, Kang Abi Cikundul, sareng DM nak. Terus buat Waalong,
0: Sayang
1: Jeung Mamah. Terus buat Bang Len,
0: yo.
1: Joko Wew. Terus buat Kang AM. Terus buat Kang Panji Alam Barjak.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Herlan.
0: Siap.
1: Teh Asi. Nina. Terus buat buat Mamah Nora. Terus buat Mamah Sam.
0: Mamah Sam.
1: Terus buat Mamah Sipa. Buat semuanya aja.
0: Semuanya ya, siap.
1: Yeah.
0: Spesialnya tuh.
1: Satu lagi Abah Kerdil.
0: Abah Kerdil boleh.
1: Spesialnya buat Si Cinta aja.
0: Siap.
1: Mantapnya buat Apongki ya, semoga ya. Sehat selalu.
0: Amin. Siap.
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ditunggu aja. Kang Budi kemana wae? Kang Budi tak direct langsung di Kerawilnya. Sok atau semuanya yang mau bergabung selain Kang Budi boleh banget. Ada Teh Jule. Terus ini yang di WhatsApp Bang Lens ya. Halo Bang Lens. Selamat malam. Ganjreng Bang Len, sumben naik malam-malam, euy.
2: Iya nih, lagi sambil nyewak poli.
0: Widih, sambil nyewak poli, Len. Malam-malam olahraga, Bang Len.
2: Iya, wih. Lagi nonton.
0: Oh, lagi nonton poli, pantas atuh. Ya udah atuh sambil nontonnya lagu apa, Bang Len?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Aduhai aja dah.
0: Aduhai, tapi Bang Len sehat ya.
2: Salamnya buat yang barusan Egi ya.
0: Roma Irama ya.
2: Buat Waawong, buat
0: Bang Len, Bang Len,
2: Olip Marin,
0: Bang Len,
2: Teh Aren, Kang AM, Manini. Dikumkan aja lah dari A sampai Z.
0: Bang Len.
2: Muhammad Waktu Apongki.
0: Halo Bang Len.
2: Halo.
0: Ini lagunya Roma dan Riza Umami ya.
2: Oke ya.
0: Yo, siap, terima kasih.
2: Makasih ya Pongki.
0: Yo, sama-sama Bang malam, Len. Selamat malam selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Budi, yuk. Kang Budinya yang mau naik, siapa lagi yang mau naik boleh banget. Ya udah aku ke lagu dulu aja kalau enggak mau ya. Nanti masih banyak juga waktu yang siap digenjrengkan. Yuk, tetap ada acara Gundam Goyonan Dangdut Malam.